Ahai, tunggu cakap cie, nak cakap tambang ekar uti kau tujak cakap lumba jung. Tanah suri unu unik kalau tu, saya dah pisang ujat tapi puno piye kan nama tanah isuri ni ada tengah unung, tapi pun kolano kau yang dengan tujak cakap ni aman.

0: Dana David Ikkariaruk iliseyeqattarsimangmat inuit qawayimayatoqanginnit teekane peqqusilleriffingmit kangerluqaapingmi tamakkua unikkausseriyangit tusaruminartoruluyaugmata inuit qawayimayatoqanginnit oqausaqartillugu tungasuktilaorlavu
1: David Ikkariaruyunga kangtuqaapingmi toyunga Kujanami CBC kut apakukulu yatuaro katagati tamakunenga inu kawiyu maya tokengeni kanung mangata. Tana kubiya gitya katataga apakukatapadya tu nakoyigachi upin natuaro yusitay metidluchi ukadlagu mena kanne magda katam. Una okaw sa kuyu maya ka Idinianam Pilchak to know you kinakuriman Naru Nangida Unako Sarigumayaga, Idinian Pigier of Simayo, Koto 1950, 1960, Akuning in the Tamanga, Okio Tatum, Government, Idina Bakotitato for Little Tutti, Inuitable Idinian Little Tutti. Kishianitana, the Kotigumayaga Imanga. In the Kaya Maya Tokanga Atok Lugit Okaku Majunga Okadlegu Majunga in the Atok Kanwe Gushigatta Tabining in Anna now yo Atata Yoglu Tasiman Ilinia Big Taka Kars in Nago Ilisa Yum Namati Takunga Katunga Menu. Amma ay pagidlunigit ninge oriyoyok ito oriyoyok atata siya oriyoyok anana siya oriyoyok ilisayi katawdutis tana in angot ila inuk kawiyi yung mamakikuni asingin nito pilarik kawiyuni ilinya pagtubunyuduni unaryo kawtigi umayaka tapo ukakaya siya ka uwagot Inudluta tamakko idinya pitakak tinnagit gabamakkunnuta aurata utinnata atatattinnik anaanattinnik iliseyi qartuvniugatta siuqaima pijariukautigisimannikuungimmigatta ayqaujimasikautigisinnikuungimmigatta atortaujareerinni atatattinnut anaanattinnuddu pigortummi angutaudluta Ubagut Aunan Isinne Simanoxo Yagata Idakosarila Tetin, Sukam, Adjigging it down on Matigut. Anguto Duta Tamani Atatabut Ananabut, it is a digested Lutigo. Sukosikuru Duta Sudish Atatin Angutawata. Ika yoga sokatta dok sota chuna batet ba idinya bage bade sigya sugo atata bu kawiyi magar wa me yuma ame sutta ange yokka khara ungtu iliya juro me yut kawiyi me takang sutti atata mi anana mi dungin kise ni te me dinga yin na do ngin natta te me dinga yin na do ngin mata atata katya tullo anana katya tullo inu singito ajige da ngin mata Atata tinnik, anana tinnik, iliseyi qarsuta, perosabadjesigatta, tsunawba, tibudlapamik, inu isiqattaya khannamik, tusangi isiqattaya khanginnamik, ikayaktigittaya khannamik, ilin piltabani nunakkatigittaya khannamik, uqajyokattak tubni uyugut. Pitya katau tenak ikayok tigit dia. atunita ketongnya pada tidur gitu sama kuah cokusit angut tidur, amna jupi keluar tidur gitu angut tidur ani pelawat tu me okat dagu magama asyik jisim magetta angut tidur angejumi siokai mau keluar, cuma apa siokai mau keluar, cokusit unit unit ada ada. Anu elok nengah, pelak nengah, madi tugu, anggota ugat, izin ni aku tegi laut tapi nampuk. Ata ata buat kemuk cepat, pelak cepat, madi kacak cutegu, ubagu, izin ni aku tegangan tegi keruas tunai tugu, takun nak berdaya buat, kau ye berdaya buat, izin ni aku tegi nak cutegu. Cukup sih ugat tado, pitya katau tegi nak sakai kata, cukup sih ugat tado. Ilegi tiada kanam, tiada tahu tiada kanam. Cukup sila angunit ini izinnya kita ujubin yudruta. Tamanna izinnya pada anak pu maritugu angin liver pada anak pu maritugu. Ata atau kanu elonnya itu terlunya kanu elonnya ilat terlunya akang marunit ubarunya angamah kanu elon.

tamanna asiujisimayavut ak te mangat ilinyaqvimuqtaugatta asiujivalliaraqtavinerput inuit angayuqqaatta ilikkusiqilaqtagin tamanna qaqiyimalaunginnakkuli uvanga peqorsavalliallunga tamakkua ilinyaqvi atsuleqtillugi peqorluarmi kamakkisiana ilinyaqvik taqanngatillugisuli inuiyuvniugillugu tamanna Sukusikurulunga atataka angutaugama tusukijaruge varautaka auklaruttuk timuksikurulunit namutunna pelkijaktuttuk. Sukusiugama akkaagukarsunga makkuunit atataka mariksarauktavinaka timuksaksunne auklaumman uvanga pisuklunga mariktuvniutlunga. Taimanna mariksakakattatunnerunnakama ananama aivarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvarauvar
Marichen, Marigun Nasit, Padal Nit Mangan, Agaguk, Amishoko Pade, Ningit Marit Tubit. As you da, a tartan Angumat Angotibarang with Karasung Akimoks of Tidugu, Nick Partidugu, Nick Padak Tubinu Yarang, Uma Yogasukun, Anguyun Nasit, Sapun no Paka, Anguva de Lau Nagaku, a tartamaru. Ilautit litain naksuninga ilautit tum nakpudera suninga tabba. Una ajdigi ngidjutigi yanga ilinyang nita udlumi ilinyak titinyo. Pilige alimat piyad tamakua ajdigi ngidjutu atateo pilige alimangin ilinyak utigilang napaka. Timima pilige agadlunigi timika pilige aduni agaka pilige aduti pichukatak suwa. Kanoidoma atataga, kanoido kasiutilunga. Tamana ilinyak tisa jutigi katastavina putteci manitoka ilinyak bi atokartin nagit. Sibudzak inuisa kattea gaya khamno. Kingudzak ilagittea gaya khamno. Atatagun kanoido padleyengit, pilgayari padleyengit, takunnaatabun ili jutigi padleyadlutigo. Tapa cuma apa ilagit tega kamu minta ko cuma rogo waktu ni, akka kamu minta anga kau sutero, taku anga pulu ilagit katingan mata, tapa taku kanu elok tanding ilin yang begi jen nak elok tapi nak elokit, bilang kat tanding marit elokit, tamana inu luta anga yukatin. Pilih aku senang, pilih aku sejauh ni benar pun, ayah aku nak sejauh ni benar pun. Sukaima, suku siut tidur tak curi, anak kat tak kuyau rotu, pemaru be ane luti. Cuma bertabba silau kanuin negeri nak kuyi jangan silau nubuya kanuin negeri nak tengah silau jawa bodoh nubuya yang kena kuagati ko anu apa ikut dia apa, temak ko dinar tercau kasih tidur tidur luti ko silau kukisian angutau kata, pelaga kata ne kata. Nak jutin nasuk tu jaga kan negatif, anggota kita. Pika tuin nak tu jaga kejangan neta. Tapi mana, temannya ilin yang tahu ni benar pun ciburit ini aksuaru atau tak tahu ni koko. Tak kunoa anggota ngopadeyung. Inna orang dunia kesiannya pilih kita orang terang nikungin mata inuili ilin yang tertidur singa maridugu. Cukup si kurung ni. Mikitu ningani tabangan angayok tamin ilin niya kodeyo adlan madiga karo tubini umata imeli nga yumi at ate tiyebo yaga katutit anana tiyebo yaga katutit at ate tiyebo yung bugu at ate tiyebo gubit takwa ay pagi nulegi Kau ini nak duduk di tempat yang kami ini tu, perlu perlu yang ini temak kuningan.

0: ingama katte uti lute eva katte uti yudu lute kuvesum ne katte uti lute ta kuninga tusat ti yaka kapang ning tu kachunga minni kachunga ni ingama nok ta sera mata kuvesum ne kuvesum ti lute te kotsera mata tamanna pitakatti ta uti le makattartu binu alla kachunga ri yu pirosta vadde ti lugi Unikaria, Cottaria, Hamming in Mata, Tushatted Lugit, Tushakatarunigo, Tan, Ketungario, Kanwen of Luktuni, Tatago, Isin of Lugutigi Kautigimago, Taman, Mariga Kartuvini Mata, Inuit, Tokjo Maria Rumi, Tamana Unika Shatsahamataki, you are Rumi, Nenagar Waldugo, Ubagut. Uban inna kayak kasuri amiswaro mata nuna bumi inu yut nuna kasiging tabudlo tamatuminga sakit yakan na kunak tutaw inu atok para tingin ni inu isaput asid tutaw bigjuas tigya simabok gawa makun ilina bako tingin asid tapadir asid sakit padir tilugit Inu sepuluh tabangan asid di lagaya rusituni. Inu ilik kusuk ilau tangan. Inu tiara akam namun. Pekan nariki akam namun. Tabangan lu asyu siya aksima gibu. Ubagul lu isu maksutu inaldu tak piyari akasugi lilau tubini uyugutu. Kisung abun ayung usungi karuar lukit. Uban nulli tamanna ugguar matto. Pikasun na kuya warang na tarunin, naragatun na kuya warang utugup, iglimi ang utitigo pilawatumi. Una udumi takulak tabut. Angekakang utug, ang uti. Taman na, anudak sibimitun, amasyurak tabut. Ang uti. Siukema. Pilihannya tak ada apa, ini yang pilihan macam kita benda negatif. Inul ruta elok kosak pun emetu bni orangan. Pika tu nak tiul ruta, anggota yutigo elok kosak kaya hamningin nata. Siapa yang nak jutin nasuk tiul jaga hamnya kata. Tambah koru nak jutin nasuk ni, kisut tuin ni, oku jutik cai pilihan. Pilihan yang naga hamnya katigo teman na atok teman pun. Idlubi oku yang milik tiluta teman na asyuyi yabut. Kecungatta inusi katya hamninga asyuyi si milik tabut udlubi mutikit tigo kisiani. Inna takau tiamat unikato kapung madu tabu nasi bisi kucuko siu nangmeni. Anu itu usah dibalas temani, tuja balas temani, kau izin balas temani, unik kata kamu. Tama na aku je yang cewek orang masuk. Siapa mah? Nona waktu balas tugu, tama na pijuti gitu, inu cepat, coba pergi tu nama. Anu aku je aku naga yang mengerti tu. Inu cep, ini kata aku nama cewek ni, kesungguh bodoh sih bunik sekata aku cewek tu. Pilihan zaman itu inna udah gusti tu kesiuman nak cawu yang nak gusti inu sedih gaya kagaruan nak tigo sibudak tinit inna gaya tinit teman sibud nak kasta cawu orang nak kasta nukasta uyu tigo taman asyuyu semaya budak kuyu semagat tigo. cuma apa makuk tubun kecunga kerupun si bunuh serius dia kasih dia kerupun inna udah tu ni ayung itu ramat bila reaksi menikju tu kecium itu ramat asyik dalam ini tisu mati amna kutigo tamak kuninga bila reja reja kamu nuni tamak kuah anga yang nak tu anga yang ni lu atungin nak tak yun nak ya kub makin makin dunia taiman isu manamat Inuk sibunik sekati yang itu ni perokto. Amisun ini minyak sema yang perokto. Pilih yang sekangin na pijuti gitu. Toga aga kati yang ini inu sama pijuti gitu. Asih ini sema perokto gur ilat ini amisun ini. Siokai ma sibunik seriogun yang negati gur. Ilat kusak kusak keluar ni kumu. Taman na angin yuaru. Inu sittin, angin juga yakka, kau mesti yang nak cek uban pita kami itu, tempat tu mungkin apa struktur yang nak tu ni, anu inu sini ingin kasi tahu orang pita kami, jadikan dengan nak tu ni tu, dalam makut mari aku tinggal nut inu sepuk suka tahu si mabuk, ayuh rak tahu si magat tempat tu mungkin ingin kaji nelayan tahu duita. Nuna buka bermata ada orang berikut inu sebut angin api yang nak sini agak tigo masih agak tigo dulu api yang nak sini agak tigo itu kunci tukar pun kanu inu sekatnya kerning ketung ada api yang nak mengat tigo tapi dia api yang sekatnya baru lepok ilinnya aku tiksa dia agak sekatnya baru lepok inu ilinnya tiksa sekitar tengah mikit tu ningan Cukup siun dengan inna ko perdaya dengan inna ko ini isu maksud yang kalung yang mengmat inna udah ko ni lo atau ko majemin atau ko nak yang kalamat cukup siun dengan ilustrasi bagi itu ini usik sangat atau ko yang kamnak tangan ini kesudah rejiu maguney kesudah rejiu dunia umai juga sukti maguney umai juga sukti dunia adalah siapa dah put Ilinnyabe atokkaa sinnegit annogaak shaksiyotluti pao ngaaru. Pichuklluti illagit. Chokotiliyakluti nuriyati illagit lukit. Pichukpaktubinit. Annogaak shaksiyotlut. Immini inu yagyakakami. Asiminu inu titaunginnami. Ubaguddikya. Illumiyuta uluksuta. Nunarinnami utatuinna uluksuta. Sibudita pelajar yang datang ini cek kuti tawuan ni kamu, tamak gua kanoi lorne keberatan yang kau ini jurnal sutik, asyik sutik, tamanna angin jauh, inu sikit tiapa min amesuni jaga esma juga, kita doktor kat pintu cara otak, ada takang itu suri jauh, ada takang itu amesut. Ili saya kadang memilih, tamak kuning ayung itu kita kadang ini, aksur nak tu mereka taksi memilih. Api yang agak takar tu, inu siu api taksi memilih itu jangan ini, siunik setin ni. Tamanna ubang ada email itu madunga, nukar ayak ka siunik seringin nak kis, kisian ini ubah seringin Inu sekat terduti tau, ayung terduti, pilih ayun terduti, imeni glu caputi sema ayun terduti, inu semeni, inu sekahguru apakah, kini warni apakah, amisut inu yunya sema mata angyo kagilau takkah, sakigilau takkah, ilipigilau takkah, tamak kuninga, tamak tau kini warut, sibunek seri terdabut. Ayung itu rutik, emmini inu najarun nalutik, kubiasukun nalutik, tawani inu nayamata. Aksurun nato siutu inarun nalutik, pijaraya kagadu amata. Inu isuk ilangagut udlumi, pijarnang itu aruda katsaman. Kubianang itu du, cakisaka itu auduti pingmata. Akitya simane sugluta, inu isukmi pijaraya kagadu atiluta. Takiluat cumi unikal sahaja dalam tabung akan nangunin unikal yang perdaya semasa kita kuasa tegumar tu xewe bu tamatuma inuisio atokto ro ningano anu itau nge lak tetin unika ya unika chakin chakilar tu xewe bu akauna rupat tamanna pijuti gidlu siburita ayungin nge lak tetin tamakwa chakitta ya khamata uyanami tasuminga ukaddagumatidlunga tbc kunnun amma dilunga tunga suktita qawgama upige jaluga qattappachi aperto padliati lusi inna gyachin qanur de inura mangata qanura mangata tamanna tema chaqqittumaga chaqqitlappaga
1: e qoyannami iglo
0: joq
1: qoyannami jaru aktsar tukisinnartumi uqartuti атуутиттиартуми лу тукисинаттиартуми оқаллаккави аксуари қуяннарпути
0: қуяннаметтар таббоувути
2: данна дэвид иккариарук инуктитут илисеййуйор тэкани пеққусилериффингмит кангерлугаа пингмит тусарфигисаартавут қуяннамингуйути дэвид

ütleme , kui kõppijasin ja muidugi tõmban ilmapassi ootama . kaamera kasvama põhju kaudu kindlasti kanaliga raama kaasa tugevamalt on nagu . kinguninga , kui ammas oli ta täiega nii suhtes oli uutu aru , aga ma . tahame ka ilmapilli ära ostma kindlama kanaliga . nii pinnitsin nii . Anne on ja kaamera tõmbab põhju kaudu kasvama . Taika niin jo viivinen ne utsi hosuri zanga koi ma kiuni nga ko yuksa yu garo alde tawa ni degallo ta tai mutsi hosuri dari uti gidlego ni matume nga di unika ko matlunga nuna ketinga no khata ro sema ko mo pinga sa tauna tu sappa chu tauna nga na sukuni ki tu sappa tunga tauna nga yo kadiga rang mata puninga ko tau nunga ne ka ro atit lu ayong man ekkana ya ya kamon uwa nga pijun na kay sen apering mga tau nunga ko na nga kama dai na kama yu yu ra si rumi to ka chong man tara fo di lak sa mga mga tau nunga ka tau yun na kay sen ni asu ila tai ma tau nunga ka tau yun na nga kama ma ji to ti to mo ti lu ta pangol ar ik pe atung min arti bemi ni lata kena ura siro maaf dan rauh sama juga kangat siukut dan nyeru pika tigi ni akta kami ti materi meutak ini waka tigi ni akta ka atau ti kuda kena ngadunu pina sawa kasi lima hami parnak suta takana ni tamak kua nak sana akta buddu kisutu inai pibagi jeti aslo tigo ammadu kaduna aku juita kua namukuru jitamau aldo dikadak sutiku sikidu gini akta buddu Mawr ydw allwn nhw gael eu sallw digw. Na amang ni agor o'n mynd ada. Pwy bygu i ar ydi allwn nhw ddag arna ni. Bynes o os yn i mawr. Wyn as yr o'n mynd a'i meddwl os yma gyda. Da yma bu a gyl ddw mynd a'i yna gyda. Sae bawr o'r dillw. A gyl i sae bawr o'r dillw. Dag anwn nhw. Sigyd o'r lwyd a'i ngay gysi fi gyd i arna ata. Dyn nhw dag anwn nhw ar os yma gyd. Kangat sukku takanung aw gidluta sikitung ni makkunu sidluta kangat seung ni makkunu gi atokluta mode sai kudu taman na atokta ne am japanese min naksa gidluti ko tadli ma duta ta ma inyo tunu makkodu no uga pinga sut japanese ututi mode sai ko tilo ammaru ajili oye ko gi yabu dupi kataru gidluti guru Tak kopi ngasih udah di apa nih sih? Tak lima yang udah tak takkan ngau tak begini ada ini. Tahu nengah tamat cuma aku kejek tega day. Udah seru ngata nih tu tahu nengah isu ane. Alat ngun ngak tahu yo tunggu ane tamang ngasan ngak ane. Kejek tamat tahu ko kejek tahu guru kejek tahu ketiak ko ingin tahu ayu itu arumun. Taman sih jaga ruangan sih jaga ko ingin tahu nih ayu itu ruangan kamu. Takkanangan ingat kasih dia rauh tukut agili ini ngudak tilibu. Udlakun, udlakun ila udlak maka yung itukun. Tahu nak sinaga yang akan ipaditin man. Taman naro atung na atawa kati ko yu yak suni sunawa. Ayu itu ni kumutamaan mayo ka ko yu yak sima rauh tukat. Tahu nung atisugatta. Tamang sinaga yang anu aslu ter sijak itu ni uglu sinaga si kau tu gitu ni uglu tamang ngata saruang mat tang maslu tu tabunga nukang ayuaru garu aslu ni saruang asung mesudi tapan sini ada aslu tak kemuk sabtu minggu pekat kagaru ngata kemuk sabtu di tanah siun nanti ni tahu nung aslu ni tanah tahu tapan inuk siaga itu tigo kemuk sikku tau nunga ne sumni attu garu attau kaupang omat parnak karu agadduni audra nga tidlu inga kasidlu ta taman naru atuk saurak suni saak karu aslu ni suri atukun nak sigatigo tamau nga tse kuru kanit tukuru mun wan maal ngungit timudlu ni inga kadlu ta mani ituk siul niku mun Nakku na sana runat ya ko yung mataman na sinaga niya nga taro kanigidlo niya yung ibuwi na ako yung araw mat. Kasi ano sikido tayo na lunong akutik saksiyo raw kapag lunong akutik niya taro taman na tukpat niya.

0: tuku piiyar tuku taaman ingeqqanna yukkalaa tatang maariikaartullutaq tamaama taaman naqaariyaraangat ingeqqavartuta ingeqqaartukuluppaktuta qanitsukurummut maniittorsiornikumut maniittuarum matamanna ibuniaru suurlumaani sikuluqaqanngittumiilluni aavalajumiilluni ippuaruisuugun mata sikuluqaunngittu tamakkua sikuilaaunna ippuaruisuugumma sinaariyanga taimannattaaq imminik imanga tamanna angiyuunikumut piyarneritigimmagu sikuni ivuqtuaqattortuarummat sikuluqaaruullaqaruaqami taiman ippuaaruminnut tamakkuari sikutuqortuaqaarui qappiqtuqsimajuaruuvallut imanna sikuti tunutaavinertitu ukiaanga soorlu sikuqataarnikuvinertitu taimannattiaq akkutiga iluanngittuaruummat kisiani ingeqqaraapikaartuttunu akkutissarsiulerieqpattunu taimanna ingeqqaquluujaqattuneersimagatta niggasuluartuquluisugarmatu tamaana maatiummat qilamiqulurtu taarsiqattarluni sulitaarsigikkaluartillugu taqaluartittaililluillu ilakka lutikkugila inuuqatigalutaanna taqaluartittaililluticku tagmaaqsaarivakluta kisiani akunikallu tamaunaarniaqatta taqakautigiluaqutta piggaliruyuktuta akuni aluulitiinneriaqarnivoqaujimagattikku taimanna kattumatsiuminisuklunu kisiani aksuquqtiluartaillumallutikkullu ilagu tamauna maniittukku aqqutiliunginnarluta tamanna anigortuumigattigu sinaaqaarugiyangata ilaa tamatuma aulanillariarugiyangata killinga anigortuumigattigu aksut manerartartaqalaupillaqattarnersaulerluni sikutuqaaluugaluarluni tamauna manerartaulaupilla qattukkunila tamaunaaqattalerarta iluarnersa juumikkuuleqaluarluta kisiani taana muuli saikortigiyaguk tamanna maniittumu maujaqujuaruuqattarma akunniga sikui sikutuqaillu tamakkua taanna ajorsitakataquruujarluni akuniutsutigikkanneqattartaarugilermigattikkuk tappali sikiilirunnaqaluarma tamanna muuli saikuriyanga taimas kiissangalu ulaasalumiilluni tikkisaqquvaneqaluarlutikku ajunnginnersaavaatleqajaraissangani isumallunuk taimannalu isu taimanna sikiiqanngilluni aturumasugaram aturumagaluarluniuk asuilaattaqajuquluuqattalerami tikkisatainnarmagu tikkisarsimalertilluniuk sikiluukulu sikiinganik sikiillattaagulummi sikiileqlugu qilaksoquluujarlugu uqtuqtilaaquluaqillugu qillutikkungila ataannulu inuuqatigiyaqa iluaaqinngimmagu tainali sikiinga sikiiksallattaariqamiuq iluarsilersimagmanaasin ullu ilainnangana atorluniuq piiqiirluniullu kalittumavakkaluaqillugulu allunaamu qilaqlugu kalillugu sukkalivaallerniaqatta taimanna itarjumaannuppangillunilu taimanna ingeqqaquluujarsimajuaruuqattaqatta aulajuaalugnullu apuutiyaraangatta ilaanni ingeqqajareeksa ajulittialuapillupulluta ilanganik imattiammariujuminanisilluta ilaa aqqusaarsigatta ikaariaqarlutigutualluni taanna ikaarpiksariyavut taavannalu asa akianga maniittuaruulluni maniqauniartuanu tavuuna taikunga ikaariaqarluni piqatigataanni ikaalaurluni kingunittiangani ikaasigiarluga avungakkannequnnangillunilu taanna akpiirsuqasukklugu sikiluunga qamutigingilaa maunaaluaqaatalluga qamutiikki imaartuqulugmatik illuinneqaluangailaa illuatamanna qakisimalluni imaatsikaurtulluga tappuuna taimannai laurlunuk tappa anigortuumimmigattikkuk maniqaunersauqattartumaaqpalliallut imanna tappangat naa sauta kaupallega matakanangan iri fuamit ingi kasigi alluta iri nai matakanunga tikinna sirigaji kunnu naa kutinganu iri nai iluanittumun takanunga kagdibadlegana sauluta iri illu iri nai luta maana akunningan iluksuta iri savan iri saivaudu iri illu akunningan iluksuta nutaavi naarumi mannagartamin akkosaarsigatta taannaila atugattiku taanunga miksaanuungattiamman kawi sautikku kawi sartaavadliaqattarmigatta tangmaatuaraangatta kangattarti taasimajukkut ikakaamakku anikuraangatik kawi sartaaqattaratta tabuuna kawi waklutu naniini tininnunangua marikkugit uvaakku qautiyaaqattaratta tappali tappani iiri saipaullu iiri illu akunningagu tabuuna maniqqiyaaparuiarsimalaaqakkatta taamanna iqparnermun sikutu tamanna sikua saakkaluarluni atuqunnarlutikku ingiulikkaluarluni atuqunnattiaqattigu taannarumuulisaiku ingiqqattiaariqluni unungakallaaruuqlutigu taanna ingiqqattiartaarugillutigu piusitjuuminiangualerluni qautillugu ingiqqalermigatta maniittukkanniarummaarmigatta sapernersiumi juaaruulluni takanunga tikkilaaqaluaqaluksoq tamaanil vaqqutitinni ullu tajanaatuaqaangata qangatassuukku aattiviuqattaqatta takanangauraasaluumin uqsualuksattinni niqiksattinni tappani ungassisimartilluta qaglivadialerluta ullut tisaman qana uddusaipa anikuqaangata qangatassuutaqapalerluta uqsualuksattinni niqiksattinni aattiviuqattaqatta ilanganni tikkitaunassukkaluarluta tusartsaaguluarluni taaman ittaaqiyuttumun nanisingittuaalugman aittaanguraarsimagilluni unungerpaallernaartaanipput ullillutigu qaqpanguqpakkisaan taaman tikinnaarman asuilaqiniqiarmigman apuqtaalutaannaqigmatigut piqutiksattini qaittillunitigut ingiqqasingmigatta taunuga qagliallagnersaugmitilluta amma taqiyaasiortini aulasuuliortiniillaa tikkitaugmigatta ulluni tisamani piqatigillutigu uvattini ajiliuqivalliallutik qannikataqluni lunittaikataalusikaarlerluni tappani nuvuyakataqluni taimannai liuquluuyarluta taakkua piqatigillutigu ajiliurtaukataksimattutalu avungakkannernaartaanjugaluavuqtau taakkunanga isumalariaaqunguquluuyalermigatta kattunga vaallikutigi kaallaujaqittutigu ajiliortaunasunnikumu taannalu muulisaikortiliyavut agayuqqaaqillutigu luuqattigu ajiliortaujummaalugman ajiliuq taakku akunittutigikkanniluaqlerlutikku inuuqatigilu taanna malituinnaqannullu akunigu sukkaluarlunnuk taannalu malituinnarpallutikku ingutuuliqaangattaliila agayuqqausingittiaqattartuq agayuqqaa sipillingittiarluni uvattinni naalatuinnarluni qanuiliuqumanittinni tangma uqautisimallugulu tangmaaqumaleqpat uqaqattaqullugu taqaluaqqunngimun атаусиарлуни таама тангмаарумаллуни уқалаарсималлуни асигитигу тангмаарумалилаагма сайнерлуни тааманна аксуруккаалуумма моолисайкорлуни таамана мааяссиулераангатта камингитту таакку иджиюаалуумматик илунгиллу савегаяаллутин моолисайку таманна иққуатаинна кингулле савегаяаккулуни нуи сайёқаарумма қуаттаагайкку тигинни сикукку тамаауна tamatumuga aktuutiqattaliniuliqaluarluti kamigi suqatti simangittiarlutik avataagu taamanna pisukluni pisuuyaarluklunigu ikimalluni taamanna pisuksimatuinnalaoquluarluni aggautisimaliqaangami saniqattiangani pisuleppalluni ilaanni uqquusittiaqattarluni maungattiakululuingiqalluta taqaaqsigaaqalereeppalluni taaman akunigivakkaluarlutikku kanunga kadli wadli ay si juaro gata kaitingan ugo amma to pata kanunga iti na idlo na iti yung manilata ka na kaitingan akun ni nga ni tapan ni doksota iluani kadli yarup ila kanit tukuro rang matay na si wadlo pa piya wadlo ni ili apanitang mara ako tigo nasa wadlo akun ni nga tana ketinga tapang 89 ketinga tana makung ni tang matu ni rak sutigo mane kang ado ilo atse min sau rang mata manna tana ro mo risai ko tu bisi ki lak sima rang mat mo risai ko pi pi yang ne rejo min sau kat lang mago ingi kana suplu ni sikir min pi pegayan no sawar de lang man time na ingekat ingekak padung ingekan saujo mekat toro rata dan rupi katigi jaka awra suri toro ajili oji ti tu da ngat mo metlunu tru ko ya so kat toro kan do takan ma tiki ligani tini o ka ga joro yang madainya ini o kat te o la ga ro do ti lu ta ka pe katigi ya o ini o ini o katigi tu ne te arlu dikku dang marangat teru ko bi asur huru ya pakluta oka singin ni glo ka ga oksana suksi matlu nu pe katiga ro oka ga oksasi matlu tiklu ya ne unika huru ya sutu ta menna tigo tila ka de pusuta ile gi ni bu pi dilu ko ni ta nu ma lu ta xon ino isu ma ila ga ni namo ko ya ila ata ata ma inga ka kati bara ma tikwa ga ji ba ro piyaga sabat le ra til yunu piyaga sima ji ma ro til yunu nang mena lo kem me kar til yunu nam ura sa lu mut ro ma ta ro so anu ka mak sa lu ta ka lu na ja pa ra sima ga ta ak so ku ro ja pa ra sima me ga ta dai sima ne ti li bu dai na ta nu nga na ga ak so na na pa ngi sima ma ta ma ta ma ne pina sa na ga sima jan ne nam nu sima ka ta na ga sima jan ne mani tuarung man aksurut ya suni kisiani kau tamasang ni na yad lata suni aura ni lisa suni tapani pika ko yukko ila ukam magit suni pisukata kuro yadak suni do pangna padli aduni pika ko ni padli aduni pika ko ni tiya suni taman na inga kasim naksi baksuta takanuwa kagdi yuaro tikit tuaro lila kusimagata kagli na lahtaw ko dito baka nga taktitaw si mayo ko dito puno ako di ako si maratluta ulo tayo na ilangan na chikin niya rakat di ba si ila inga karatluta kuya suk si matluta rakat na luta kanunga manak kaya rakangat na sukari jo ila man kao ni lao padlag ko rakangat na sukari ko royak paratluta tapa na kanigilanay na sugili rata kisya ni tapa ika kama ko ani ko patyo ko jo na me ka tana ni ni tin ni ni tero yu ya su ni jong man si ku ina ru mata man na ani la ta ai sa tin ka yi mang ni ti a ta tab tab bu ma tu pe tu ta tang ma la ta ngi tu tu pi tu ina su ta ne ri lu tu ta ru ta na ru ka yi sa ti gi bu ti ki ta ru ne ika kama ko ani ko mata si lo ka jo lu ta 15 miles migo ngasin ni kada tota kanak itilatanga aso ilaw ka o tiyaw at parna lang miga tatoa abe kuro yasuta takanong nga o rin at tamaw na kagling isi waso di kasi kumin niya ka o katra o may manasan ni ngayon ni ilan ni tuki nga rao siwa pagkaro aso di takanong nga kagling magigasuta na makuro yaktaman na sikwa kupisi mau rasuni tuki munga yudu abu nga rusani munga tia maritun naru naraungi miyok takanunga ketingan warang ni butamana siku nga nama kuruyak tuindak sukat sisi marilak semang man asu ila 15 miles ingo na rastau matai ku nga ketingan warang lata asu rasuni siku in narung man anai lata isetin suaka manaru naman siku dukain narung man tapak ketingan waparuyak tuaru nasugi gata ayang iyo yaklutaro tamatong mga sikuptak si mayuarong mga katatap mga ayang iyo paro yaklutaro kata tapong atang maklutak kawina surumiga taunno ilangan okaja sitlagagut saksanul yards migo unga singne qalattu imanna apu tabbane illattaaragaru alluta yards urutu inamme unga singne qalarluni tabba taiman nagu unga singne qalagatta sewilataanna kawai saute kuluputai kun attaagilluni asuila tabbane tuarorpu botaagatta kuviasu tuarorata kangatisuullu tabba makkui tamaam ajiliorilartorsamajuttaa kiinaa jeliksuarajukkut kangatisu makku tamaungarmin mati tappungalo qitinganuatsiarluta kuraasiuarlutillu saimmatinilli iliuraasimalagatta kuraasiuar taudultaakkunanga kangatisuuni mippiqanginnatta maniiluartuarummat tappalinuruqaa sagruuilarlutigo quviasuktuarulagatta asuila tappa tappaneilaukkalluta ullu qaungmat mibbiqartuliarluta utereakkanniarlukkluta mibbiqartumaarasukkluta tappungaaruarluta pirsilertuarumma ullutappa ilangana aayaaniaaruarluta pirsuarumma aayaaungittuarugatta annigoruyartaarugiwagu angiqqarsiaarukkaluarluta asuila aayaasijuarutainaugatta ullu fuatti fuagilertanganni takanunga tikilaarsimajugut ulluni fuatti fuani takanungaalaortugu qitinganun isulittuaruulaarsimangmat isulittuaruumman ilaa aayaaulegatta atuni tappa skiluuqaqannuq ilaa taakkunanga piqutigiyauli japanisinit atortuarti taugatta nutaattia atulilaarlutikku usibbiksaqaqunniertuarummimma tamana skiluuqijaqaluaqa qimalerlutigu taima annerigaluaqakku taakkunanga japanisinit ayorunnarumaartaurlunga ilagattanu taassama kaligijaqulumma iyereartorluniutaurunga maniilaunga taanu taatunngikkukkuguuq aksijiumiuniaqama takanana qitinganuaq qataalio laorsimagama tappa nangminertli upagiaqajangngitaqa takanunga qatavis nikuukaallaujarnega taanu nikkaaqajumatlugu tappunga isuliujarlunga ialianaittuaruulaortuq angiqqausigiarluta angiqqangattartuarugattailaa alianai gisulaarsima nangma inuusinni tappa angilaangat alianai gusunneqisimajaqa angiqqausigiaqatta alianai isulit nattigu taqanartorlupiyareangmat aksuaru alianai ilaarsimaju tappa isugilluniu uvaga david kallu ippiarsimmiuta unikaarakkani iitaima tappunga ulaasiluumaalaarluta unnu atavisse unnuaatavis takanani illut ulaasiluumi qaqpangutuarmat angiqaalilaarsimagannu tainalu qitinganuaqatigilaartaqa innu angiqqarluta pivagiiyersimannermata tappani ippiarsummiu quviasugu gutigiyaaquluuyartumalu mumililaarsimagmimmata taimannaiñaartoqaujigama nilaggiqamannuliaqalu uvattinniuinnerli tuqaangajuugaluamik tiitulaartattinni angiqqaquma tappalinuliama uqqautigmanga kaafi toqujilluni taassama ilanganik asiila pinguaqpigmi kaafiliuli titililaorsimagama tappikani pinguaqpigmi ilanganilluni ilangmi taassumiga akkuilluta mikittuutaunaartorlugu tappani agguillutailaa tappikani nilaktorlutillutauksimanuaspu nilaviniganik sikkutuqaalugmat qangaalukkiaq nilaulilaortuvinermi nilaktortillugillu taimannai lilaorsimajugu tappani taunna sikkuinnaaluullarmat ammalu siqiniga tamaani aeqiiliingulertillugu quttiinnartuq amma akparunnangillunilu quttissiunnaqanilu ajjigiimik taimanna uijaarni qaliqattarnermat unnuanguqaangamilu uqquunersaqujuuqquiili suungulluni tamatuma ajjigingillariktanga nunatta tauna qitiriyanga nuna gina sebludu inu begina sebludu ni nak jutai nanu inu nak pada tingit lene nanti mata semeta kuterna wata nanu nanu lutumingin atau semeta kurau luta tapi mana jutai siatu ak perlu yang ada waktu mana jutai kengit tua ruksi kutuin naru ini time kaji merawang kerawat mengikat tuan ini kaji mengada asuk kami isu itu nang itu nak tak kaji mana kami itu mengikat asuknya kami mengikat tuan itu sak pada kami ini tapi nak makuk tu tapi ni dah nuna di mata go nuna di gasakuri baru dah kat tak tua rumah mata pernah di dalam tego pernah kata guru yang pasuni dan inu sektor ya tahun nunggara kami kita luka tercuri ini patu tahun ini saya menaiki okat tamat uti siaga kami go mau doktor orang sotik tinguk tu kat tamat dan cerita kami semua kami go tuh negara kami tanah inu sektor tapi menego tuh negara yang kami akhirnya kat tamu yang suni upi suni kiasi matuni joyuk saun nampok angin kamu yang pasuni, dah menatan semua kuraga yang ketangguh yang suniu, kemain nak tahu ketangguh tahu nangan, uang mon ikimat tahu kerana suni, dah melayu ketangguhku, udui jangan nigo ngas dah menemau dari anak mata panglaji kata kuru jangan suni, panglak suni kayu kata suni, tahu nunga si kami ikimat tahu suni tahu nunga kami, mau di dalam mata kita aru kata suni, tak kiri aru suni juga. Semua mereka tuh negara mereka ni angin kasi yang mereka tetan nego, akhirnya kata yang mereka suni utai mana tak tiar suni jo pisu yang suni angin kamu yang suni. Tapi beri utai mana angin kamu yang suni tetan akhirnya kata yang mereka suni sujud lego tuh negara ini pingu yang kata suni, aku kau tiga tuh nego acut tua rumah utai pingu jigi yang. Makia kami go kibah suni nanu aruk ligo tan. Tapi go tapang kata guru ya suri kisah guru ya. Tapang inung min. Pingu jing mi kami go tan mana pingu jangan go ku jangan kami kata tu guru ya pas suni. Tapang inung min iman kisah kaku jing tak tapa. Suna go tamat ijoang suri kijang pi ya suri. Pekati gigi jomang mago, pekati gigi dunia tahu nunggu sinangan, samiksaanu pisu siluti. Tahu nunggu arus sutigo, pisu siu ya kami sinangan, awak kami go, iki kodruniu go kami nun, tahu menanu. So kami mago tu sangi sangi dunia kangan, iki kami naruk sutik tahu nunggu awalnya jomu ika kami, tahu nunggu awalnya jukut pisu siu yak pada kami. Taman ikasi yang kami kami nyikir waktu ni. Taman itu ikar kami kami kanu mak dari ni mak kau jokoi baru kiri. Mak kau jokoi jaga terang mati kau. Imini nahu ayokoi ingat cara kami naru kasih dunia. Asyik aku kaki lawat jadi bisu yang lawat jadi ikasi yang kami kami nyikir kau mak. Iki juga jenis suni go ini ni go pergi aku malas suni. Mereka kaku iki kat terus kami go ayok kau ingat dia apa nak suni tu. Asyik aku uk tu aku jaga kami ayu jaga nih suni. Nana katigi suni aku. Tahu nunga katigi suri apa kami aku. Nuna orang mako tapa aku nuna dia apa dia kami. Katigi suni juga nuna dia aku aku. Tapi aku nuna ringan mau jual juga mik itu arum aku inna itu arum monila isak suri tapi aku sudah aku tak semua ada lah ada tak serta yang ada nanu inu kayu aku tapi ni nanu nu tapi aku mik tapi ni isak suri aku mau dekata pada mik tak guna ni petan lah ada tak seni pekati gitu ni mau dekata tua lah dekata mik aku nanti lah tua lah waktu ni. Tapi mana kau mau dijual yang suni aku tak kata kami kau oko tangane go nuka garum mi uyeyo mi yoka katterlerpo konga katterpaksuni go dan tabbu tai mai le winaramat kappia gile go yude gamio tabbu wa itto arum mi okarlsana nge kharsemalerluti tai na tai mai le okattarningani tabbali go itto at doata tasemo kaatirsuneu tai menailing mikpati Isut berlugu naure adlaraul lugu kiviara ungitjat lugu angi kamu utlaksi laurak putin. Asyik lagu tapane ingu ya kami nikpa ya rumi kami asyik lagu uye yo mekatam mingman. Isut berlugu lugu naure lugu kiviara adlaraukan ya utlaksi kau tiki lugu angi kamu. Tapi kau tiki lugu Isok sunilo. Taman atatak sa mga kaot. Ila ito arong mitas sa mga kaos nga marislo niyo. Udlugo pinga sa na atidlugit. Dahil na naroon nila akta nga. Tusak sa yung tiga tangami takka ni Dr. Lexisio. Tapo nga. Dr. Lexisio arong magutak kika. Tusak sa yung tiga mi. Dr. Lexisio ko naroon ito nga. Naroon ito na agyo. Sudah makok itu ada gok kio kong itu niu. Aksiun nasaur itu niu kat tak pun arah tu ngak nara tu bagio. Dah menego kio kong bagan niu itu ada. Ia ngat pingat juga tak tengah niu aksiun kuruk tu asli ningga aku jumpa di tiada tu ni nara tu ngak nara tu nak kio. Sehingga aku itu ada upakunam aku. Takkan anda begitu ni orang kongatuk sini nak? Saya mak tu binaru, ama kau tu mahu dekat tu yang ramai kami. Tahun nasuri kau nanti kau kat tahu dia macam ada tu tak semua. Inul datang kerana mungkin ada orang temun. Nanti kau kat tahu dia masih macam ada tu kau. Angin panggil aku lagi tu ni kau. Tabunga itu arum ini ukarum megami nak datuk kakak tahu di jumarum mat ukar tahu di jarak sini ugu ati datuk kakak tahu di jarak pusing tahu nene aglu ni mau dopiginya atas sini aglu kungan lepakun akar luti tabunga tahu makin takuluk takalang mat aglu tu lepak ino kangit luni ilo anak makin takuluk tanya okum mat lugu Tapang ane tu aku bit pangarik si garak putih tu ngemu ida kai garak putih angin kamu udah si garak putih asyila aku angin tain nang mago asyila nacca katau diak tu si jualung mati tapari aku itu arung mita asyimo kau si ngemarik tu neo nikparse ati gitu gitu tanda nikparse ngemat agluku gua ngadlepa aku kaklu ne Ijang urut tuaru berwaktu ni kau tanya mana itu mekasi ngamarik tu ni utai nak lupa kami umat lupa ngaji isuk lupa ngaji tapan itu kan tak guru kami okum nak tu ni ilaki tu ni ilak kaki kami angin kau tu tak si tahu dikit tapi marugo ijumut isuk tu ni tanya marugo kini ni jangan ni Aja tak tahu nak kiri atau baru kerang. Tapi ni, dah mencari gigi ni suka tak kerang. Seni itu baru ada rasa mau kau singan. Cara orang misalnya nak seni. Angin kau cuma kata tu baru dengan mikro tapi tak kau nak datang kau minun. Rasa mati kau singan tangan panggil aku rasanya asyik aku pekat di dunia. Tawong angin kau tiada tiba. Tawong kau kagli kami, okat kau tiada sunyau. Inung nita kugu ni, taman na amin ni pil sunyau. Pigi ada pokai yang inung mini. Tapi kau kaji amik ilang, amik kangit tuari kau tapi kau kimi. Kilong akarong matakoy ng naktuarong matagok tayo ko. Dahil man nago ukadlaw din ako sa niyo. Tapos pwede ko pisitsu yaxluri taman qadligamik piqataata piqataaru tegaarluni imminik taikin kayisiyu yaregami ujjerusungaallernerluni ligortappa suyor ligor ikkuni piarui tusaaseqqar niqillungaaqpalit tamakkuarigo qimmiarui qaasiyuarui tabbarigo taawanna amiqanngittuaru takugamiu uppating yuqwaarsaami kalluksuti qimaksilluniyu mane illamukku talinnami tappunga amini piinaruru yallaalluniu inunngorluni taakkuaru utserusugunnii kaallalluti inuggu apuutigami taakku inungit aperiaarsuni nannumi takkulaunngillati takkulaunngittiaarnerarlunigu immini oqqaaguraarluni piqatigiaarsunigu angeqqaugami tappunga tappasiaraaqaarugiaumarnaarluni tappani maarigasuktuni qimaktaarluni sungami piyuiarparaarluni tappunga uteqsimalerluni nattimatiaruuleru makkuutaanna paqqillertilluataarluni taakkuni unnariaarunni taimannaillaraarsimajuvinertaima tamajeqqaumakalaagna qataan unikkaaqataarpar
1: nuqqaarfiksattinnu tikitaujaqermigatta quyannami kitaffaniaqatigiyunnaqqaugassinga

James Bay ang hatigin niya ni 1975 may ati-diwalok si Marami Sumut Inuit Pirsito hangit tapinal at tingwak November 11, 1975 at ati-diwalok tao-tilugo ang hatigin niya ukiyon ni Makuni Pinsa akal sa doktor ni Bigger Ham makayal sa uitang arato alo sa ang ati-diwalo at tunot Pani rakhibat tunwar lat. Pani rakhatawat tiluta. Teikani khatawarut. Teikani inyumakannik. Inyutukangnik. Amishwalong itiugaloanik. Teikusainyaw wakatillu. Tasiyok tihaloksimakat. Imaangayaktikit sugit. Una uharawaloksimarok. Teikunung angarokkaniakototsuni inyumakannut. Inyuipiusitukangit. Ukausingillu. Ang hatigin nyo ilo ano hataw lang ayunik ang namagulit sa takaswak lumit pinaswak to sa wita. Narawlok sa marutay ko yung makibot. Imay lang ayunik takong na hataw hata kami bigas ang makikita nung na takaswak suta bigyong na ulit takaswak suta inyusita iswa kulit sa ngayon isunak kulit takaswak suta hatlunani piyong itupal na sangas suta. Piyong itulabunga, ilan na ka doktor maesekyo, halon na dito ko na balok to, no good, latwin na ka ang itanganik. Imay ito nga, may ala sumunok sa may ala ni ito, piyong ito may wakto nga, evil, evil, narumik, halon na dito ko tumik. Tayo may ito ni, halon na ni sanga si tsuta, pinswa kata, tayo na apatsuti. Inuit piusito hangin lu kau singin lu anna mati tau urit singin ni arin ni lu cawu un cedu ulan apa riuti gatigo takun na hatta kami jaga na kama pikas waktu bud nuna dah aswang ni bud piuna urit dah aswang ni bud isemain na hanyak cawu un aku mani bud nuna liti ni alu cisi aku mani bud ilun na di gawa makunun agak tau di kas waktu bud Tepanai tuan aku dah hatta mata. Suruhlu uturi ingol gununa. Iun saya ngan ibu hatta. Nuna biuluk tu lima, miku bayi tak angal lima ibu hatta. Tiga kami angin dah. Biu mercini, ime tu dahum buku ledo aksi. Hanuilu hatta urna kalau waktu gud. Lahatta dulu dah. Suno pihak mewujud, pihak ni saya orang yang allah, mikir jual menipu kerja mesuklu, itu dah isap dengan alang itu. Temelu orang itu ni tak guna hati tu ini makibut, asing ini lo, nuna tu ini orang itu mik, nampi ni kau mata aku macamana, nampi ni kau mata aku nado hat angin tak, nuna kasih malu mik, nuna kasih malu si sun, suna hat angin tak si. Rawat sura. Tempat kua pilla kaya lo, nyunar lo, kapa mata aku manak lo, umur orang lo, apa yang tahu kita kau menginjak, makai bicar lo, kurnia tahu segini kaya hangin ini. Tempat kua pinswakter itu kita kurna hatta kami imakiu loksimal. Inyui piusinga. Pichuta itu nak hatta hutang itu, lahi umat nang itu. Tekuat itu, uhakan nak doktor itu, takun nak hatta itu juga. Inyui uhau singalu, piu singalu, halunan, patik tetau luni, mikil tetau luni. Sunau luang itu, dijauh kagak waktu lu, tau tu umat luar nang itu. Pinsu waktu yang keluar pa alat, piu cenut sahur. Lelalok semalut ini makatinya. Tega angin hati ini mi sunat angin ini dokudah hadam dengan ini. Awak tak kutinguk tu mik kini orang meluk segalanya tinguk tu mik. Allah semalut walau hadam dengan tinguk tu mik. Pins waktu berdaya menganit. Dan tu bisanya tak kau meraga semua angin hati ini mi dokudah dengan ini.

0: పిలుచితో ఫౌర్లు ఊహౌషులు అన్నటి అన్నమటి చావన్నీ అవడిచ్చా దాన్ని లక్కాటగా తెక్కువ అటింగి ఇల్లంగి తెగుమరక్క తేమెత్తులు హలోక్షమ వినుంగి చుట్టూ హాపే యాని పపితు హబర్సి యాని ఇనుప్ప నాలన పాలు స్టాన్లీ ఆన నాక్ సామూలి ఆన హటక్ శైలసి కుకి పిజాక్ పా హట్టక్ లాసరూసి ఇప్పు జానీ వాట్ అసింగిల్లు తేమెత్తులు హడౌటిలుట కమబలక్ తెచ్చుమింగ దున్యాంగిత్తు Tema, go back to the, yeah, Tanna. Oh, did we go, okay, the next one. Tanna, inyong mga ikatimaningan, piyak si mamat, 1981 me. Abataw lak to me, abataw lao kani, timihutiyuruk. Atsuruk lao kapitso ni, abatak milyon ni, atikat na kani, piyak kalak si maruk. Tiki mik ada haksuni tiki uhosi sitemat hanu itu cian mangat lu neor ni guna deka yani ibu lok semerang lu kawat lu tenya atinga iyo kasau tau tu nya suni lu mita tau tu nya suni lu suna lu kaya lu amit tu menyun inyun lu tuga hanu isuma kasau lok semerang lu atuk mik iyo ciri cian mi atuk tau mat suku pius itu kau Tinggal di Nyakta. Inyo piusingan ni, uhausingan lu, asyik huring itu, anda bersuit, anda yang ningan ni, uhaus cedok sudi kadimaju, uhaus cengat tak ilangat emet tulok semaju, belok peliru hodi bu, uhat siaga orang yang peliru palu muda, sukat tumik, inyo tijut, inyo silu tu ningan ni lidai ku kadimalok semaju, inyo sekarang ni si magatta, ilisalak sudi lu halun ada jenak. Uhausi lagi cemik timim magemik nampadaru halau laku. Lecut dia pada kuni tiri dok semerit. Tahun 1981 tak. Uki 45 nyal. Tengah uhagi rumah. Pihak sekat tak kugur dalam galak semua. Tengah ngan tengah pihak tu benang mik. Ulun mudik tikit cugu. Pinjau kata. Pinjau tu benang kuna kata. Ati jok tu ni lutak kuna langat cuta. Abadawang lo kanga lo magibigang lo kanga lo dahil cuma timingulang lo uhalang lo ma nuciya ko dichangin ni yung kasi ko dichangin nilo tatakulut lang ala katagat na kintaw mga uhakado yung taka uki 45 na abot sunahang ito ko sunahang ito ko pitsa tahang ito ko pero nitumi taditsa tahang lang ito ko Wigo yo housing it sunaliman halliam yulia go battilu ni natti ni Quebec ni asingin ni lo house de ren mouling aluni piuritchani timini kinyarani sunakuritchani sunahangi tokti go lo tokti ko nakaguni tema takko adingo tepikani nyuite piga samma hatigi simara gattigi piga samma ni pago hatotsuti dan showmani tuyani ipu Jani pitalo abik. Tanda talak pihan itu, jani pitalo abik. Takwa, pihak nilai khatau semer lakit tu. Apa tak, timi uge ngalok semer, ime tu suni. Sitamani turu siani, katimani hak suni. Turu siani, timi maka yasingin ni piyunik. Makip bikun nilu, takami unipingak kunilu. Katibu nuna lili maga mukumin nilu, katibu ilnya nilu gayik kunilu. Turusia ni sitemani katibu nilu hudak sudik, pingasud, makip biu katingan ni makingan akar atau maksiu tingan ni nyerwak tau semetiluit. Yani ipulu, aisyikipar lelaklu, uwangalu. Taman napi yang nuga semerang pingi yaitu itu palu, temetulok semerang. Walau aman, aruk senak tu mikir luar kami. inyu abusing an ohosing an lo pilla gavit yogumman sapigalat nagata sunahangi tuulokpan tamakuninga nyutsar bigin yang ituulo ni pinswa tlok simagata takko tanat ingwang tekuninga pinswa hador simaruni ikkawmat sigudot sunilu nakumik nakumik ukhara simaruni inyumakan nyut arun nakasawasila kong nakatsi lagu timik ukhara sakteli tanat ingwak next tema inyumakit 1981 timimakimik akisakta huwilak sudik Tukidakot yung tuwi niyo walod. Abatak ko, hanulima, hanukto kami. Una at tingawang, buwang ito may pingwanak na haktilugo. Inyutito ukaw siyo. Piwiliya ko kaya hang nga. Isumanak kita ko sa haktilugo taan na. At tingawang, aputi may sanangot kami niyo. Nukakay niyo, sanangot ila kaya lo. Nadya ko sa itukalamurlo. Peter Boy, itukalamurlo. Ukunani tikumiartakani silappianganittoq illeriyavuuni atilinni illeriyavu takwa allagaliarjorsimaru aqbidaal chulijoqqaarudununalilimaanu ukhawsuqlupisitu kharluhanu annaamagunnupa sunahareahaqpita temettuni inu pinginni inutsiutini uumakkaisiarpaniarumagutta khallunaatu inuulleqaluarsuta Tamannaloqsimmat takkua ukhawsummik inummariuqaqtaminiga tat isianganik inullimaani pitillugu tallimani pillaqanik imattuhareaqpuulagutini tanna ukhawsilerini utimimmaringa nuitaugialik nalortahermiyui takkua ukua avata allangit temettuniivanga silappianganik Puturik hati mereka, timi makannya, khusus khayak tu semua, tiket ni orang tu kelal nikah, kejengan ni, puturik hati mereka tak tuit, tak kuninga upiriyori cikar waksuda, apa tak kudu gupin suara tengin nasutilo, tenya ukhalang asyaga, ukut tak kunan itu, inyuliman, kengu magiyangat, timi makan hari tahu mana, ukhusus dengan umur. Awal ciu nak tumik. Tema tak kunoa abang awal ikhlas awak abik cuma tena inyum makai pijau korup ingat yang kas di jauh elok semam memat abah tak kutiut Allah senyap kami nak masukik uhar sudah jiu guna cianik nyerwak suwit senyap suwit. Inna guna guna sedok, lakukan tahu di kau dikit sulit. Tanya timing ulak tu, timing ulak tu, sun cahat nego. Kini orang hangi tu, Allah hangi tu, penyusut hangi tu, ilta kaya orang hangi tu, gawa makuni pikiran ik, Allah bisa hangi tu. Imin itu inna siang, nabi mew inyungit apa tak kuni, tikal rak tak sulit, nyuci alok semerit. Una aisi mahadi bini ulak sunga katiman bini ngatta ilangan nalla simaruk 1984 entak 1984 mi katiman bini in ruami abad aku allah berhak pengane ukua teh bini beraksi juana sinyaluyu jani an nak nara nepaluk tamu sihumak tv peningajak takunane Ami aku dulu tu inyuru ni David ini versi umur orang meok. Tak kuah nawak tau sudik, ilah tik kuah tau sudik. Tetapi mungkin timimik yang kasih dicikai loksi merugulor satu inya saya mut ingit sudik. Si kucing tak ingit muluni. Pagi si merok tak ngosak nyurungi musunamik. Pinjauan gerak tapi ingin pinjauan sudah. Tapi najiu hatta. Lakukan. Timim mereka berus cengen ni, nampak awal cengen ni, senang esok sudah. Tapi kau, uhau sedangkan umur kau macam dua lalu, akhirnya lalu mendak semal waktu ini urutet cuma lupa cakap lagi, jadi melu, jadi tulur ikut cengen, tidur. tema takwa katima to be 1984 min date katima lunim madaking ulim 1985 mi sanikilwa mi sanikilwa le to be ni tikating ha ka endka pinyeswa mi atitta atichanga ni shumaga hak to be ni dechuma timi hutigi yelanga siliyamicha amishuni amishuni ati unatuni uharu bini uguna uguluan unataku tsia suku takulawara sukak sukam mik ati tsali uktu bini dan uhahatalanga ku sukak uharangataka tamangay na nakpada bini utangitok taikua taibidikut asingillu uharusudakanungi pangnaye bini sukam mik ati kakumangi ati lugu timilienga tukidaktu bini umata ikan akita celer utaku kata macam yang atuk mik, ati lagi cawat gitu ni, tisi guna dengan mikir waktu utek tek kudul dah, macam yang ada kekanya singi man, pelajar galang mana aku kaya, lah hatta sudah, suka dari wah hati jauh ada tu sahun si berlihat ini suni tu, tukingalu, iji jumuluk pelajar suni. Jadi ikhlasnya saya tergigit-gigit, suka memang ada kerumang ni ada lulus lewat, suka memang juga orang hati langsir jut, suka macam tu, jadinya timi, suka memang 1985 memang isu mungkin yang belum memang, tapi kunung hati dia kau di, nampak orang canggih ni punya hak tu belum nintak, hati ngau kecil yang memang keluar, orang yang sejak siud cina rusak tadi yang aku pinga semua tu hasil suka hasil dengan orang mut angin kau lagi ini tujuh tujuhnya saya ada halangan kalau nak ada jauh dengan tujuh ni tanah timi sana beli asyik buat tanah itu tak jauh pun biju biju cuni ialah ini makannya ketika yang aku ni biju biju cuni itu tak jauh pun pita kagali una lagi lada binyutsuni pinswakta was chaudi gila angin mimat abadak kunut pinyasutti gila was didunga ukiut sitama kuluktut nasimaluktut ildigaya buunittunik pinswak palaya lalaktugut ukhaw sitatanyi ulukinya orangi Canada gomangani piyut pita kasugu lasimata Tetapi mempunyai kuda hak sura, ukiran utar lima nuk, isi bipale alangkah unik, ilangnya boleh itu, pikulit sesiok tahu beliau kuda hilang dengan ni, aksi hilang semua rukut, ketika ini ilangnya utsiat lugu suli jupi ibu, itu amu, dan jika rulang suli jika rulang rukuk, tak kuli ukiran utar lima nuk, pinswak tahu beliau utsiat ni, mempunyai tilu dah. Takurau laki juga, biasa tu kalau tu jikulu, kalau mak kuni, timah kuting anut, Heritage Canada kunut, makib B Corporation kunullo. Dan yang ukhur sudah tu ni, ukhur sudah, jono hak kasih mula ukhur sudah tu jingitta, ukhur sudah tu jauh jingitta. Bihuranga 2019 ni, aku jadi nak, ukiu mak bukan tu orang ni 2021 ni, kini orang ni, jono hak kasih mula jono ada over dia hati langa sih. Temelingan yang ikut sesuai gula alam ada pangna itu tak? Tapi kuki utar lima pangna kau tu ni pun bila gaya lo ni makbo ni sulu kini aku dah haksem mata tuh kerat tu punya nak kena nak makbo bicara jupi ibu kesat temet tu ni pangna semau tu ni sana hati bila gaya lo bil kanat tua bu sulu umrah mesin tu tuh kesal orang memer tapi kununga Kau waktu palo di dalam ini yang isi kini tu yang aku nato kahani tu nelitinik. Tanah pinjir tu semeru ilan yang itu kau waktu tu semeru gulung nukai nak tu semeru nang itu awal aku dah mengalunya tu. Una ketika mana 2023 ni aduh lalu atingu amilok milok. Uham makikuti me ini. Uhasinginnya anak susu di bawah sunam mengata. inyup tiju khos haktuk sibuli bintini pitaga simertini sugami annenaktuk sugami khallunaadi tu inyulaga loktulda kingubattinu
1: Let's get out of here before he changes his mind. Anilikta. Asiganik ka, isumatalaw ka, sinago. Taman daw ka kumalaw ka, nakong may makiksungalo. Hukuni nga, iksiwa yun.
0: Ay. At tayo si Yulo, pita milyo, yaya milyo. Takwa, ang rukha ko tuli, ang rukha ko to, ninyo ko ako to, si makado tuli. Ang tayo ko nga, katimariyo katimini, ang itila kaya lumi mata, isumaliyo ko siya sa tiyo si mamata, magipikun no, ang rukhangan no doon niya wito, pukto na sangin nilo, dako do itili wit, unikari yakto pat suda, katimariyin nilo, katimariyin na wito, katimatili wit, sulong mga ata, unikari yakto pat suda, katinganin makingan nilo, salunay na rumi, silak nilo mo, namin ay kareng kilwaksunga, Aulurua bikut nuidir jatunga unikari darum bisuit angu macchi hadau di ciangin naga swakta bun abadau pin swakta ini ulurui mudik itu nik imetu mi pin swala bu abani lakukan nakat tasyak suga naga swakta bun ikerung itu akpada uha hani junya ulda pin yang lidat sihat unelda orang bintil juga temak kuning api gurit cani kini awen aula gurit cani Kini bersakti itu kini bersakti jauh di cenginik ikanulah kecuri ikanulah mata William temuanannya ulah bintang itu sulit juga tu makip ikanul annau mata jat annau mata cihadar cihadunu piyarulut tekoalu kini orang adu lakta alu ilahkan aktura agak kesalok semeru milia ni mata misuni milia ni mata Imej junta kengi orang cila kula kula cintik itu kudu nak rasa sukuni cula pingi aja waktu alu waktu ni milyan itu ni aksi alu lagat angin itu angin tahu itu waktu cula sepuh nak kena laksa malu cula putus angin junta waktu itu kisah doa kudu ikut cila langit itu gawa makku kesan nuta mana kini waktu jauh trending gawa makku kini waktu segitu minyak Sulung hukum semata, makipikuti hukum itu. Tapi mana yang lebih

0: Kila te matam nat sarviye kautina tuila unika tiligu David Uluyuk te 1953 ngutiligu na nanga inu inu ilaks mangman amatao tata changa inu inu ilaks mangma ila te unika tiligu kanu inu se kalau mangat perok sa tiligu ila taksimo CBC ni pilayup sa mga kos ni pilayo na lao magut sarviye na tigu
1: ak doktor nikuga phi sallar me taw law qaarlu hi ilagiingu yuhi tamaunga kiva ila arbenut uhuganarna nungauge law qimaga phi ilagiingu yuhi iqqaumajaq me unikkaaga jaatuuluaruvi
2: iqqaumajuma la buigortaadu arlunga taipu miki yorduuga immaqa 1953 alu taabunga Atatatiaga tuhaigiyauhualam ayakatuiarlam taipumunga ilisan ledjut mulautuq taimna tuhaigiyauhualuni pijauarlamat tamakkua angirrimangi kaluartiluvi atatakkukaaluvi anaanakkukka akkaga taamna tuhaumaiaqavunipkaapaqa
1: kituulauqqat atatatsiallu
2: Atatatiaga then heavy kibben kulaut unanung inuktu atakalauq amma akkaga uukkualuk anaanaka uukkuuyuq amma akkangma nuliangaq paliapik then anaanai taapkua pihuangittuujaqaluartillugi nguu atatamma uqautilaugimmari Angayukkaamin naalein naqiaqa hulomata taipumani ataatatsiaqa ihumatawumman. Ihumakhiungin nattaila naalagiluta kiheeni lannangma ataatak ingmiyagla uqawhiqa ihumayuk. Taima taiman namu taimna yukatwiyagla awlayiyaqa tingmihiuqalawmanin anuliaqiik amma jaspu. Tadi kiban kula tu kalut jat nalar tahu kula ini kute tu tiga hari belum niju hari mula mula ting behuk. Tapi mula dari tu tiga luar tara kimi pergi mahui tu lama mula. Dalam najas per kalut jat nalar tu tu ni anu aha mahuk ayam mula kiban minga kami. Taikunung akimin ugiak tau lokas lune, tau niunga agmak tau galuas lune. Kanuingi laukimang kuyanak tau lune, toko tau lune, matikin ugiak tau adam yak ugaluang kawin na matakai. Taikang awlay yun na yaslunga taima, awlay laukimang yaslunga taima nga luktaang uyak tukihiyane ananam amamanga. Hildi misu tahuli. Angula yang menimak di tambang, tapungnya, bihulung di kawam ta. Tapi mau dah iya tua ibu, tapi mali umi aku tikim mata yuk tuir lagi, huna bawa di naik sijak tu, ada ada kupin ni, ada ada cak kupin ni. Tapi mata iku biu mangi sudi kau hel kau yuk kapilok iya luar nak pun. Tambang helimu ngau lekap ta. Aula jing miyunga nanik ya heldi wilangan anuwaalum maluwa tulak kapta hiwang mul tulak tisugum ya tamani liklukta tamami ahia yuga luahtu luwa kia taikua hiatiana kutau nattakku aiksaktuunna hiatiana uku hikhaling mit nattakunne takanunga amnialam nasluti taakwa nattakut Tam dam dah hati kita juga jualan, kungalah. Tapi awal lejar, tak awal lagi kau tu. Umi aku abdul itu dah kiamat, tapi awal lagi yang mataima. Tam nak ikhlas kalau ribu ni, tak hendak lewat umi luk tak awal lagi ni tak nak lewu. Umi ama kau mati, ada tak kau umi ada tak cakap kau mata aku. Ama juga kira lah umi ada ama ikhlas tu obat ini. Taikaninga kanu keiki manne kuama ayuketuirlakunne. nutakani konak liwi hukauro romote de kunuliari taikani ga ikiman da ko papo khotan tai me hunda kia akhalu papo khobian akhalu kita paklunne taulai juti tai ma uhtan ko numbia amma huganang nanu tikinnapta aulai lebulunga inung ni tai ma na takulo khimangilunga amma tamakku tupi tuttu takujare ulakhluillu tam naulai ni toare blugu tai male takwa tadakkukka pemaktittullu bokia uwaguinnaulu tadadakkukkalu ananagalu paadla mudakponga takya khatauyu takpaani lakhluta Im napak yang ulah itu, berkata bukannya awalnya tak takat ada mereka itu. Tak bukannya rasuda, ukiran bukannya. Iklu hang nakin nanti tu awalnya tengis mui dengan ibu ama, tak kuah. Inu tu nahi ulah tu mudah kan illa. Nunak katakan hari ini cuma hina, nunak katakan nasuta. Anak ya, ini yang nyaman. Aduh ibu ma, tapku ujau pisu, nutangan itu. Yang ni tu kan dia ikut bahu kita bahannya kata orang dah lulus, ane kami kita kalut dulu, saya pun mah, uyo uyo saya mah kalut luah meh ayam mati, awi taku, saya mah kayu datam lewat ini luka, ayuh nama Tai mana lawak mama, ama. Tapi pemandu China uya tak boleh tak berkau yang biasa inu yang nak tunggu. Akaga, ukualu, anak-anak beruji lawat ada ina, ukar lawat, ada cia, takko. Ama dana, anulik. Anana mandia takpan inu yunne khatabul ni palam takpan ni paliu me inu khatabul yugalo kawi munginakku ta kwadau chiko mata akhyo nakta bini khorto atata gelu lawto tai male aulai taunne reblu mata kwai nakhyo na lawto le iblu atata ya eulu Ayun itu lah makam yang nama. Ika yuk pada waktu ni umi akak sini, nama kuni. Iki umat itu si makak sini. Berkata waktu ni, inu tu lekap ta, ada ada maju lekap dia ni ya. Ubiar di sini makul, nuta kejang pada waktu. Imana, kimi kacia umi lek tu tegun awal di lekta, kimi kacia tu, bila waktu amata. Nak kerjakan tain nama yang mungkin nama yang ramai, mesti luar nama, payuk yang ini nama, tain dam dau dari ya, kembar lulus sini tain itu mana anak kembar kalung mana, malik di dam lulus ni tutup ni, la malik ada ni lulus luar ni, kembar lulus luar tu tiung muda, itu nama ramu. Ukah lomi panik, wenu kagalom tuk tu hemang ni lakau, kudai kan lakau, kemer yah tua yang ni, kemer cita mana yang ni, ukah lomi awalnya cerita dam, tapi kunga kagalom tu, ukah kagalom, kemer awam kagalom tu, kagalom, tapi awalnya yang ni nak kudai mungkin awam. Ahto boi nipti nuli ahto takudugi ahto kati. Tuningi siyami ahto tanakimi. Taamna boi goi tuilu ahto katekwa. Tamong tikitlu taakwa kshoorni luangu laukhima yutekwa unipka apaka. Kingunninga wakshok onna inna tokahtuga loki hieni. Imanna luangu ngili laumat. Ambalu taakwa uvinikku. Atata villu, jana karito, villu ikhani jumia hatta lambu yukhaimma, diwa khingani, anan siyakamma, taptakummik, taptakku, diw, yandarimma unandu, tan, atata siyaka, laipkunani, villu ikhakta ulegami, ipiwalliangin nao yallumat, I don't know what I'm saying. Taipua uyaupiku anishyaku taakua kuumatuaku ikayukta gilloa khima yakuina ngani yumi imanda yae makhai kuulokmata.
0: Taamnat saviki saakta vudkan nang miyotao yok David Uluyuk unikaatligu. Taima koyumana aku sila taamna uyiwa kangman akagut saagya omaaptigu. Taksamo CBC nipleyuyuk. Sama ako sa nipili ulkong mag-u. Kaya namin,

0: Ledungen alle gerne ab de Leute zeigt sich und gerne ab doch. Man ja die Epsilon Robert Cavito. What's out, tau?
1: Oh, look at CBC, you can start to make a lead. No, well, how's that not to? No, no, but my police, you could pass it at the level of two, become me, Pizarre, and Luna, in what's the dominant, and what the ill of the guard, the men who would kneel out in Lugo. Police, you could take a lot to it, a cogo, who care, Johan, Nermat, Angaraja, the Motalim, and me, Ula, Copena, Shoro, she will out to me. Nani silau tu yang umik ikhak tu ming tanah ni abelar jauh lau tu keseni inu guni lau tu polisi ku pasi jatuh leu lau tu ubik kami talam leu tilugu halun ni khak tu ibi lau tu tak keu lau tu ming nuna bu mita ko mana pang na palea mata nuta me aulat silan ni ming nuna bu nami nak sulur luni angi khati gini tu tak kei pinga sujuk tu tu inu lau tu nuna bu mesi bulat John Main dan temat cuminga unika kanau tu tak ko angila mana ujuk pang na palea tu tu hatu it nuna bu kapa makuti ku sini hatu ting tak kei pinga sujuk tu na pada kapa matoha kunun aula tawa tuning sibulati John Main o khala to suligo pijat chakta halla to tamani 1.7 million square kilometer angin hatu ni government o hakunu na aula tawa to dai malu ata kunu na bumut aula tawa nga roma nertun mana parna palle na khala to ngin
2: ami hutia merne hulik a bia karaftut a gehene kolangi tugut Mana mutikilugu, tamaku pianik tau himaya realit. Kalau angu macam aku dah, bila kejugu mana mutikilugu?
1: Tang naila nuta Allah biulah tu. Tapi mana kejugu jagalah angga gawat matu hakunu ikhnai jati culi ikhnai jah lam mata malu takku ikhalun ikhnai jati ulur lute aduwa mungitu. Tapi malu anu nabunilat mana juga pematuhakut malika juang ini kimi kuni hatuit main wal ohala waktu taman nak jauh si cepat leagun nanti aman amalu tak ku pernah tahu si majuit malika dua tahun jut titah si malika tuit lagi jauh luting tak ku pituhakku bimini nuna amalu imak tak ku lutau si bunit ini taman nak Malikalah pemimpi kami kau jauh nak halat tu, amalu tak ku nuna buka bermakunut awalat taulat lagi. Di mimpi ku suka halat tu, kami nak tu kami, kami sungguh pelik si majud tak ku nak angkat cik suatu time lelautun. Joan hilulak tak nak kata majud kata jauh kami nak tu kami suka halat cik time mana mud nak cik apa lagi nak mulu. Tapi mago haman itu menutup kesihatan cikgu mama tetaman na hani maju tahu juga lo hani ikut ni kita guna tu.
3: Ilang yang kuksa hutang mata imma ka kugluki malu angata taman na ingu kubianangi negau bang mat ania kelangata kihiani ilin yang titi huakap ta. Nekit siya bang nut amalo ima ka pekailihang ng mit kao ima titsi huwa ko da
1: pinasoko siya loog tumit ako hanok to katigay loog to yan ya hantay limajula ka jit amalo suko haloog to ni timimigunok hang at itikaswa to di hamanak to ame nekit itsi loog to it amalo ilin niya titsi looting nekit sunan ilaw to si mamangata Northern Amaluku apa kuni apa pengani awal ni mati tahu waktu di tak kuni hasilnya tani tu ni sunat tak mengata tapi malu tak kuatu sah perle gasu waktu ini si bunyi cuti ni taman nak jauh si perle akan ni amanga ilagi jauh luni ni kelih om ni ujuk amalu ikhail sahat tane.
0: Kau yang nama kau isa tu sahaya satu tak tu tama kan senang mit. Tema sila lagi alang ni agama ilah kecang mewah ni kanwin ni asia mengata kecang walak dilugu October 14. Tapi ni gua kuga ajuk mik unuk kan nang ni aktok persi yuglu ni gua pingang nang ni aktok ni 40 mit 60 mo kat talunim ni gelas guna temani 10 mil lunim akagu qannequmaartoq persiugluni pingangnequmaalluni 40 min 60 moqattalaarluni ksenigo blogometarbiomixaani saqiguni oangnelerumaartoq 50 min 70 moqattaluni nigillasunatmani 2 miumaalluni talorduarmili unnuk qanneqnaartigo persiugluni oangnernaartoq 50 min 70 moqattaluni nigillasunatmani 14 miluni akagu qannequnneqpilleu maartigo qallaleqpallealuni oangnequmaalluni 50 min 70 moqattaluni nigillasunatmani 8 miumaalluni oqsoqtorlin unnuk qanneqnaartigo persiugluni oangnernaartoq 60 min 80 moqattaluni nigillasunatmani 11 miluni akagu qannequnneqpilleu maartoq ublormitarbiu miksaani seqinnileqattaluni oangnequmaartoq 50 min ila 70 min 90 moqattaluni nigillasunatmani 7 miumaartoq tekeni oqsoqtormin yaqaluqtuutsiarlin unnuk nuviyanaartugoq oangnalunigoq 50 min 70 moqattaluni nigillasunatmani 12 miluni akagu seqinnileqattarumaarluni oangnequmaartoq 50 min 70 moqattaluni ksenigo blukut anuikliaqumaarluni 30 min 50 moqattalerluni nigillasunatmani 10 miumaarluni qorloqtorlin unnuk nuviyanaartugoq pingangneluni 30 min 50 moqattaluni nigillasunatmani 9 miluni akagu seqinnileqattarumaarluni nigeluni 20 min nigillasunatmani 7 miumaarluni tegwatakkoisilatteimminneinna suyauyila tekenaqqatsermioni.